0: Betapa berlimpahlah kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Engkau sediakan bagi orang yang takut akan Dikau. Mari kita persatukan semua doa-doa dan intensi kita dengan doa gereja, ucapan syukur karena telah berhasil studi, telah diwisuda, dan melanjutkan pekerjaan, semoga semakin membaik. Dan ucapan syukur atas ulang tahun dan syukur kita semua. Dan kita satukan dengan doa gereja ini. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan roti perjamuan surgawi. Kami mohon agar santapan cinta kasih-Mu ini meneguhkan hati kami dan mendorong kami untuk melayani Dikau dalam diri saudara-saudari kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman.
1: Mohon perhatian umat untuk beberapa buah pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 30 Agustus 2026. Jadwal liturgi pekan depan diatur sebagai berikut. Selasa 1 September 2026.

0: BPI Ibu Sulastri Aprilda, organis Saudari Novayan. Kolekte minggu lalu sebagai berikut. Kolekte hari Minggu 23 Agustus 2026. Kolekte pertama sebesar Rp3.391.000. Kolekte kedua sebesar Rp3.744.000. Intensi Misa sebesar Rp155.000. Doa Maria sebesar Rp277.000. Sekami sebesar Rp150.000. Parkir sebesar Rp390.000. Kolekte Misa Jumat 28 Agustus 2026 sebesar Rp200.000. Setelah Misa pagi ini, ada pembekalan bagi pemandu ibadat dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2026. Mohon setiap lingkungan mengirimkan 4 orang perwakilan. Pembekalan akan diadakan di Aula Aurea dan dipandu oleh Frater Andre. Setelah Misa sore ini, akan diadakan pemilihan Ketua OMK Paroki Santo Thomas Aquinas. Dewan Paroki mengajak partisipasi para kaum muda dalam kegiatan pemilihan tersebut. Bagi kaum muda yang bersedia menjadi calon Ketua OMK, mohon untuk segera menghubungi Saudara Brian Salwe setelah Misa ini. Pada tanggal 1 September 2026, akan diadakan pelantikan Dewan Paroki yang baru pada saat Misa jam 6 sore oleh Bapak Uskup Monsinyur Hilarion Datus Lega. Romo dan segenap Dewan Paroki periode 2023-2026 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat atas dukungannya dan mohon maaf jika dalam menjalankan tugas ada yang kurang berkenan. Kami juga mengucapkan selamat bertugas bagi Dewan Paroki yang baru periode 2026-2029. Pada tanggal 2 September 2026, akan diadakan penjemputan salib IED di paroki kita. Acara penjemputan akan dimulai jam 5 sore di depan Puskesmas Amban yang lama dekat Sport Center Unipa dan dilanjutkan dengan Misa. Mohon kehadiran dan dukungan umat dalam berbagai kegiatan selama salib IED berada di paroki kita. Terima kasih kepada Romo Thomas Suparno CM yang telah memimpin Misa pada pagi ini. Kor dari Pukat Amban, Frater Andre, Prodiakon, dan seluruh petugas liturgi yang telah bertugas, serta seluruh umat yang telah mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi ini. Demikian pengumuman gereja hari ini, selamat hari Minggu.
1: Ya, tambahan pengumuman tentang IYD, dari salib IYD nanti kita, terutama orang-orang muda, akan menerima salib IYD pada tanggal 2 ya. Agendanya sepertinya sudah ditulis di sana, nanti bisa dilihat. Yang kedua, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa, dukungan, dan juga harapan-harapannya atas ulang tahun imamat saya, tepatnya pada tanggal 27 Agustus yang ke-30. Saya sendiri menggambarkan diri saya ya seperti tanah liat itu ya, rapuh, tidak berguna, tetapi ya kita hanya menyerahkan ke tukang periuk yaitu Allah sendiri, biar dibentuk oleh Allah, entah menjadi guci, menjadi alat-alat dapur atau apa, tapi asalnya memang rapuh, lemah, tetapi ya, semua itu atas karunia dan rahmat Allah sendiri. Saya syukuri semua dan terima kasih sekali lagi. Dan kini mari kita mengakhiri perayaan dengan memohon berkat Tuhan.

0: Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, dan secara khusus untuk Anda umat Katolik ya di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Thomas Aquinas di Amban, dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah Minggu pagi untuk Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

aktivitas full di minggu ini, tapi juga di penghujung bulan Agustus ya. Kita sudah ada di lembaran ke-30 di hari ini. Salam jumpa Jabat Rat dari mereka 68. Saya akan menemani Anda di day part siang kami di Lintas Manokwari siang sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dari mereka 68, penyiar saya Keku Biari, operator Bung Alan. Kami akan terus hadir dengan informasi bulan di ruang dengan Anda. Jelajah Negeri, program spesial kami di dalam sehari minggu Anda.

0: Maluku, Papua mengantarkan kita di pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, yang juga mencinta menceritakan tentang kebanggaan orang Papua untuk tanah air dan juga dengan segala yang ada di bumi Papua, di tanah Papua, baik kita punya alam ya, kita punya laut, kita punya segala sesuatu yang ada di tanah Papua yang patut untuk selalu kita kagumi ya. Dan ini menjadi hiburan tersendiri untuk Anda di nuansa hari Minggu Anda ya. Coba terang juga bagi Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 siang ini, di tengah berbagai informasi-informasi yang juga nanti akan terus kami hadirkan sepanjang Anda terus bersama dengan kami di Pro 1 siang ini.
1: Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

terima kasih untuk tetap dengar kami nih ya, program satu. Biasanya kalau nuansa hari Minggu Anda itu dinikmati dengan apa ya? Kalau di rumah mungkin yang kumpul-kumpul, nikmati suasana bersama sambil makan papeda, yaitu menjadi hal menarik yang dilakukan oleh keluarga saat bersama dalam satu situasi sambil makan papeda pakai ikan cakalang colo-colo ya, itu paling enak, sadap. Nah, Anda juga yang mungkin dengan keluarga di rumah yang memilih untuk hari ini healing ya, jalan-jalan keliling kota Manokwari karena ada beberapa destinasi wisata yang mungkin sering Anda datangi dan itu menjadi pilihan Anda dan keluarga, ataupun juga yang mempersiapkan aktivitas hari Minggu Anda dengan menyelesaikan setiap bagian di rumah ya, yang menjadi tugas Anda ataupun juga yang perlu untuk Anda selesaikan, yang pastinya itu menjadi pilihan Anda dan keluarga di nuansa hari Minggu. Anda manfaatkan untuk berbagi kebersamaan, berbagi tugas Anda dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Yang pastinya dari Mereka 68, kami juga terus hadir dengan informasi hiburan untuk Anda. Kami juga ingatkan Anda yang melakukan aktivitas di manapun, melaksanakan aktivitas Anda juga tetap jaga kenyamanan Anda, tapi juga dengan suasana di sekitar Anda, di sekitar lingkungan Anda, yang pastinya kita juga melakukan segala aktivitas dengan memperhatikan semua kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar, kalau tadi di pagi tadi hujan turun mengguyur kota Manokwari itu kita bersyukur ya, karena berapa waktu panas ya, tapi hujan

data Kementerian Kehutanan per 28 Agustus 2026 itu totalnya ada 414 titik panas. Itu berada di wilayah Papua Barat Daya sebanyak 30, kemudian Papua Barat 131, Papua Tengah 12, Papua sendiri ada di 8 titik panas, kemudian Papua Pegunungan dan Papua Selatan itu ada di 233. Nah, penyebab karhutla ini tentunya karena adanya pembukaan lahan yang juga digunakan dengan cara membakar, kemudian kelalaian saat menggunakan api yang merambat ke vegetasi kering, dan puncak musim kemarau dan El Nino ini membuat vegetasi dan lahan itu menjadi mudah terbakar. Nah, angin juga dapat membantu api bergerak dari satu area ke area lain, dan untuk itu langkah kesiapsiagaan yang terus dilakukan oleh pemerintah dan semua stakeholder adalah mendeteksi dini titik panas itu melalui data satelit dan mengecek langsung ke titik, kemudian menyiagakan 2190 personel gabungan untuk memadamkan titik api dan menyiagakan 21 mobil pemadam kebakaran, itu didukung dengan truk tangki air, kemudian ambulans dan juga pompa air, dan melibatkan pemangku adat untuk mencegah warga melakukan pembakaran lahan. Nah, peran masyarakat juga sangat diharapkan untuk membantu untuk tidak membakar sampah, tidak membakar tanaman kering di hutan atau lahan ya, dan juga segera lapor jika menemukan titik api baik kepada TNI, Polri atau instansi terkait. Dan hal ini disampaikan tim gabungan siaga mengidentifikasi titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini disampaikan Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru selaku Panglima Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari. Itu informasi untuk Anda dan menjadi himbauan juga untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Papua, di wilayah Papua Barat, untuk sama-sama kita cegah karhutla di wilayah Papua.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain.

0: Apa dulu?
1: Gosip. Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

0: gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Yang pendengar kami cukupkan teman-teman pilihan di Nuansa Siang Anda sedia menemani di tengah aktivitas yang terus Anda jalani di hari ini. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali

0: harusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
1: No, just one point, but on the other side, yeah, performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
2: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang dua sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Hidupi Protegerer, itu terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah diterapkan sejak
1: identitas. Kami
2: sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
1: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
2: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
2: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias.
4: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
2: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita bakalan mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita mengecek Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam pertanding, agar kita memberikan kuat semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain itu bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coachnya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coachnya melihat para fans pun senang, jadi membuat coachnya jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. It was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang sebenarnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang apa ya saya percaya tetapi dan di hari ini alhamdulillah ini kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, lalu sih kita harus konsisten aja untuk jaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesar Yo Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aktual, sudah Anda dengarkan dalam program Dinamika Olahraga, baik informasi olahraga dalam dan luar negeri. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap setia, yang baru bergabung dengan kami juga. Selamat siang, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Manokwari dalam setiap aktivitas Anda yang masih terus ya menikmati nuansa hari Minggu dengan keluarga orang-orang terkasih di manapun. Jabat Rat dari mereka 68 untuk Anda, selamat menikmati kebahagiaan Anda dengan keluarga yang mungkin memanfaatkan hari ini di rumah dengan orang-orang terkasih Anda ya. Salam dari mereka 68 Manokwari untuk Anda dalam setiap aktivitas apapun itu yang sementara Anda kerjakan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Gemege, Hatsa, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Kebersamaan di setiap program siaran kami tetap hatiku ya. Mengantarkan kita di pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, Jawa Barat, juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Nuansa Siang Anda ya, dari Merdeka 68 Manokwari, dalam setiap aktivitas apapun itu yang boleh Anda lakukan di hari ini dalam setiap aktivitas Anda, entah di rumah ya bersama keluarga ataupun juga dengan kebersamaan Anda dengan keluarga menikmati obyek-obyek wisata yang ada di Merdeka 68 Manokwari, yang pastinya itu menjadi pilihan Anda dan keluarga di hari ini untuk boleh menikmati apapun yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Ya, pendengar, pemerintah terus menggulirkan berbagai program pada tahun 2026 dan untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM itu dengan menyasar puluhan juta pelaku di seluruh Indonesia. Nah, adapun ragam program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan UMKM adalah kredit usaha rakyat. Nah, itu per 20 Agustus 2026 itu anggaran yang dikeluarkan itu sebanyak 290,6 triliun rupiah. Realisasinya 180,9 triliun untuk membesarkan manfaat dari 1,3 juta debitur dan 1,1 juta debitur. Nah, pembiayaan untuk ultra mikro kecil ya. Kemudian juga untuk pengusaha UMKM menengah dan meningkatkan skala pebisnis dan intensif pajak itu mencapai angka final 0,5%.

ketidakpastian global. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kemenko Perekonomian, di mana pemerintah terus mendorong ekosistem pembiayaannya inklusif agar semakin banyak UMKM yang dapat mengakses pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan naik kelas secara berkelanjutan. Itu informasi untuk Anda, dan kami masih punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari. Sepanjang Anda terus mendengarkan kami di FM 94.3 MHz, Pro 1 kanal informasi inspirasi untuk Anda.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Okay, cinta sesaat ya mengantarkan kita di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar dimanapun, terima kasih untuk tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda ya. Kebersamaan di setiap program-program siaran kami untuk Anda. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadilson menyampaikan visi pemajuan kebudayaan bisa bertransformasi itu dari sekedar memandang budaya sebagai identitas atau jati diri bangsa menjadi pilar ekonomi baru berbasis industri kreatif dan kearifan lokal. Nah, Menbud mendorong visi pemajuan kebudayaan tersebut saat menerima penghargaan figur akselerator kemajuan kategori penjaga pusaka dan memori kolektif Sumatera dalam sebuah acara di Cibubur. Nah, dan ia menyampaikan bahwa tentunya semua mempunyai kewajiban karena ada amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan kita. Di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yaitu negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Fadli juga berharap landasan kebudayaan itu dapat ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, selain menjaga memori kolektif bangsa, kita juga berharap bahwa kecintaan kepada budaya kita ini tidak berhenti pada identitas atau jati diri saja, tetapi lebih juga ke pelestarian, kesinambungan, keberlanjutan yang akan menjadi bagian dari generasi penerus bangsa, termasuk untuk ekonomi budaya, bahkan ke depan itu bisa menjadi industri budaya. Nah, budaya dan peradaban Indonesia itu termasuk yang berkembang di Sumatera. Nah, menurutnya merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus dijaga. Nah, itu informasinya. Dan Menteri Kebudayaan juga berpesan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai institusi tersendiri itu merupakan bagian dari komitmen Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat dan mengakselerasi pemajuan kebudayaan. Informasi ini mengantarkan kita di pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya,

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan

Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz, Jabat Rat, juga dari Merdeka 68 Manokwari, nuansa kebersamaan di program siaran kami untuk Anda ya, dari Merdeka 68 Manokwari. Dalam setiap aktivitas apapun itu yang menjadi aktivitas Anda, tapi di luar sana cuaca cerah panas ya, untuk yang akan melakukan aktivitas kami ingatkan juga untuk tetap jaga kenyamanan Anda selama melaksanakan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya, dan semoga hari ini segala sesuatu dilakukan dengan baik. Tapi kalau Anda mungkin tidak punya aktivitas di luar rumah, ya sebaiknya tetap di rumah gitu ya, untuk menghindari cuaca panas dan juga banyak konsumsi air bersih ya, karena dan juga air minum ya, minum yang cukup untuk menjaga asupan air dalam tubuh Anda, terutama anak-anak ya. Kalau cuaca panas, jangan biarkan anak-anak untuk bermain di luar rumah ya, kalau boleh mereka tetap di rumah ya. Dan orang tua juga perhatikan ya, di mana anak-anak terus melakukan aktivitas-aktivitas mereka ya, jangan

Nanti spesial ruang Idul Anak juga nanti akan hadir di pukul 15.30, persembahan untuk putra-putri tercinta di rumah. Jadi adik-adik ya, yang sore ini juga dengar kami di Pro 1, papa mama ingatkan nanti di pukul 15 sampai 30 menit ya, ada acara khusus untuk anak-anak kita di rumah.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah.

Wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah siap-siap di depan layar, di depan radio monitor ya, dan sudah mau menantikan acara Ruang Idola Ana ya. Selamat sore aja untuk semuanya di Nuansa sore ini. Bapak Sudoi nanti akan bersama dengan teman-teman kalian akan hadir di acara Ruang Idola Anak, dan ini merupakan program siaran ulangan ya, tapi tidak mengurangi kebahagiaan karena nanti teman-teman kalian juga pasti akan hadir di Studio Pro 1 untuk waktu-waktu selanjutnya. Kita jelang siaran Ruang Anak.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di Program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: and instruction.
1: Proverbs
0: 1 chapter 7.
1: Takut
0: akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7.

0: Everybody, how are you? I'm fine.
1: Good. Sekarang kita coba sebut hitung angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Ya, kita akan mendengar anak-anak kita akan menyebut angka 1 sampai dengan angka 100. Ya, oke, okay, let's start.
2: 1.

0: Ya, itulah anak-anak kita telah menyebut angka 1 sampai dengan angka 100. Luar biasa. Okay, great. Okay, sekarang kita mau sebut nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Ya, warna kuning.
1: Yellow. Ya,
0: warna hijau.
1: Green. Ya,
0: warna merah.
1: Red.
0: Warna pink.
1: Pink.
0: Ya, pink. Merah muda pink. Warna biru.
1: Blue.
0: Ya, warna putih.
1: White.
0: Warna hitam.
1: Black.
0: Okay. Warna oranye. Warna oranye apa?
2: Purple.
0: Warna jingga. Warna jingga.
1: Orange.
0: Ya, warna jingga orange. Okay. Sekali lagi saya sebut. Warna kuning bahasa Inggris.
1: Yellow. Ya,
0: warna merah.
1: Red.
0: Warna biru.
1: Blue.
0: Warna hijau.
1: Green.
0: Warna hitam.
1: Black.
0: Warna putih.
1: White.
0: Warna abu-abu.
1: Gray.
0: Ya, gray. Oke, itulah pengenalan warna. Anak-anak sudah menyebut nama-nama warna. Lalu yang berikut, kita akan mendengar mereka akan bahasa Inggris.
1: House. Okay.
0: Sekarang kita pindah ke nama-nama benda. Nama-nama hari dulu ya, nama-nama hari. Ya, kita coba mulai sebut dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita akan mendengar anak-anak kita akan menyebut nama-nama hari mulai dari Senin sampai Minggu dalam bahasa Inggris. Ya, let's start.
1: Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Friday, Saturday.
0: Ya, gue mulai ulang once again.
1: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
0: Ya, wow. Ya, itulah mereka telah menyebut nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Dan sekarang kita akan mendengar anak-anak kita akan menyebut nama-nama bulan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Okay, let's start.
1: January, March,
0: February,
1: February, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
0: Once again, itu apa?
3: Sekali lagi.
0: Okay, let's start.
1: January, February, March, April, May, July, August, September, October, November, December.
0: Iya, good, luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengar mereka akan menyebut nama benda-benda langit dalam bahasa Inggris. Ya, dari matahari, bulan, bintang, dan seterusnya dalam bahasa Inggris. Ya, matahari bahasa Inggris apa?
1: Sun.
0: Bulan?
1: Moon.
0: Bintang?
1: Star.
0: Pelangi?
1: Rainbow.
0: Hujan?
1: Rain.
0: Ya, awan?
1: Wind.
0: Ya, awan wind. Lalu angin? Oh, tadi angin wind ya. Kalau awan clouds?
1: Cloud.
0: Ya, cloud. Awan cloud. Okay. Nah, sekali lagi saya tanya dulu, matahari tadi bahasa Inggris apa?
1: Sun.
0: Bulan?
1: Moon.
0: Bintang?
1: Star.
0: Awan?
1: Cloud.
0: Ya, angin?
1: Wind.
0: Ya, parah. Ayo, hujan?
1: Rain.
0: Nah, pelangi?
1: Rainbow.
0: Oke, good. Ya, kita menyanyi lagu Recreation. Ya. One, two.

Iya, luar biasa. Nah, kita akan sambung dengan lagu Pelangi-Pelangi. Nah, di dalam lagu Pelangi-Pelangi ini ada nama-nama warna ya. Ada merah, kuning, hijau. Oke, dalam bahasa Inggris. Ya. 1, 2, 3. Oh.

0: Ya itulah lagu-lagu pelangi-pelangi dalam bahasa Inggris. Dan sekarang kita mendengar anak-anak akan menyebut gerakan tubuh, bagaimana mengangkat tangan, melipat tangan, lompat dan lain sebagainya. Ya, angkat tangan bahasa Inggris.
1: Raise hand.
0: Lipat tangan.
1: Forehand. Bend elbow.
2: Cross

0: aplaus.
1: Ya, ya aplaus. Tepuk tangan. Jabat tangan. Jabat tangan.
0: Second.
1: Ya. Itu gerakan-gerakan tubuh kita akan mendengar sekali lagi mereka akan menyebut gerakan tubuh dalam bahasa Inggris. Angkat tangan bahasa Inggris.
0: Raise
1: hand. Lipat tangan.
0: Fold hand.
1: Lipat siku.
0: Bend elbow.
1: Lipat.
0: Cross arms. Spread arms. Jump. Run. Walk. Snap finger. Fist bump. High five. Lay down. Applause.
1: Tepuk tangan, applause. Ya, jabat tangan.
0: Second.
1: Ya, itulah gerakan-gerakan tubuh dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu, everybody at home, that's information to you that English course always open in Fanindi. Whenever you want to give your son or your whoever want to follow this course, please come to Fanindi. You look for Mr. Sundoy, Mr. Abner Sundoy in Fanindi. Jadi Bapak Ibu, para pendengar sekalian yang berminat menyikapkan anaknya dalam kursus atau les bahasa Inggris di Fanindi, silakan datang ke alamat Kompleks Sekolah YPK, SMP YPK Fanindi. Di sana akan bertemu dengan saya, Bapak Abner Alex Sundoy, 777-2154. Ya, sekali lagi, nomor HP saya 0812-473-2154. Itulah nomor HP saya. Kapan saja Bapak Ibu berminat mau mengikut sertakan anaknya dalam kursus atau les bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, silakan datang, kami tunggu. Ya, di sana kami ada siapkan juga ada brosur, ada bahan-bahan yang bisa Bapak Ibu bisa berikan kepada anaknya untuk dipelajari di rumah. Ya, kami juga bekerja sama dengan pihak Radio Republik Indonesia RRI Manokwari dalam acara siaran anak. Bisa Bapak Ibu buka di YouTube di RRI Pro 1 Manokwari, program 1, program Idola Anak Indonesia atau Indonesia Layak Anak. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Bila mana ada informasi yang belum jelas dan Bapak Ibu Saudara ingin lebih jelas, silakan bisa datang ke alamat yang saya sebutkan tadi di Kompleks YPK, Kompleks Sekolah YPK Fanindi, bertemu dengan Bapak Abner Alex Sundoy. Ya, nomor HP saya tadi, saya ulangi lagi, 0812-4-7-3-2154. Informasi selanjutnya dan lebih lanjut dapat ditanyakan di tempat pendaftaran. Ya, demikian informasi dari saya sebagai pengurus dan pengelola. Ya, sampai ketemu nanti dan kapan saja datang kami tunggu. Ya. Oke, kita akan kembali mendengar anak-anak akan menyanyikan lagu Jesus Love All Children.

0: Mungkin Bapak Ibu belum tahu atau belum kenal siapa saja nama anak-anak yang sore hari ini mengisi di RRI Pro 1 Manokwari. Ya, di sini ada ya, my name is
1: Hi guys, my name is Revonia.
0: Okay.
1: I live in Anggori.
0: Hello guys.
2: Hello guys.
0: My name is Farah.
3: Hi guys, my name is Angel. I live in Hanindi.
4: Hi guys, my name is Gideon. I live Sangging.
5: Hi guys, my name is Filia. I live Hanindi.
0: Ya, itulah nama anak-anak kita yang sedang memperkenalkan diri. Jadi tadi ada Revonia Yewen tinggal di Anggori, dan Farah yang tinggal di Kampung Bo, Panindi juga. Lalu ada Angel yang juga tinggal di kompleks Cipeta, Panindi. Dan ada anak Gideon yang tinggal di Sanggeng. Dan ada anak Filia yang tinggal juga di kompleks Cipeta, Panindi. Kita berikan aplaus dulu untuk anak-anak kita. Oh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu pendengar yang selalu setia mengikuti acara Idola Anak Indonesia, kita sudah sampai di penghujung acara acara Anak Indonesia Layak Anak atau Idola Anak Indonesia sore hari ini. Dan anak-anak semua nanti akan mengucapkan doa penutup karena kita sudah sampai di penghujung acara. Dan kita akan menutup acara kita di saat sore hari ini. Okay, fold hand.
6: Close eyes.
0: Father in heaven. Thank you very much.
6: We have studied.
0: English. We want to go home. Save us.
6: Until at home.
0: Save our teacher.
6: Save our parents.
0: Save everybody here. Thank you, Father.
6: In Jesus' name.
0: We pray.
6: Amin.
0: Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah selesai mengakhiri acara jumpa kita dalam program Idola Anak Indonesia atau Indonesia Layak Anak. Hi everybody. Goodbye.
6: See you.

Iya, pendengar dan secara khusus adik-adik tercinta di rumah. Ya, demikian teman-teman kalian bersama dengan Bapak Sundoy sudah hadir di program Sharon Idola Anak untuk edisi hari ini, dan semoga terus memberikan edukasi untuk Anda, nah, terutama untuk adik-adik tercinta, putra-putri tercinta yang sedang mendengarkan dari rumah. Kakak Yuki juga akhiri Sharon Idola Anak, tapi masih ada beberapa rangkaian lagu-lagu pilihan ya untuk mengisi nuansa kebersamaan sore ini.

0: bikin kesal.
1: Masa?
2: Ulala.
0: Karena ia sangatlah jahil.
1: Tidak,
0: ia.
1: Tidak.

0: Pakai Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Apakah kamu sakit kepala?
6: Yeah.

0: Terima kasih. Agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky.

Terima kasih untuk Anda masih tetap setia dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Maduka Area, adik-adik tercinta di rumah. Kami cukupkan ya, Kakak Yogi cukupkan lagu-lagu spesial persembahan dari anak-anak Indonesia untuk adik-adik tercinta di rumah. Semoga menikmati kebersamaan dengan kami di nuansa sore ini. Kita di program Kentongan untuk Anda, ada informasi yang nanti kami share dari Pro 1 untuk semua pendengar kami. Selamat sore, tetap sukses dengan aktivitas-aktivitas Anda di nuansa sore ini ya, dimanapun melakukan bagian dari aktivitas yang Anda punya.

Dalam kehidupan, kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

0: Oke, pendengar setia program Pas 1 di manapun Anda terkait dengan kewaspadaan dan juga tanggap terhadap bencana. Presiden Prabowo minta Babinsa edukasi warga soal bahaya bakar hutan. Nah, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto minta prajurit TNI khususnya Bintara Pembina Desa Babinsa untuk ikut mengedukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Teddy menyampaikan hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan dengan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara di kediaman di Hambalang, Bogor. Presiden ingin edukasi terkait upaya pembakaran hutan itu diberikan kepada para babinsa di desa, kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan. Dan menurutnya Presiden Prabowo ingin edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan itu diberikan langsung kepada masyarakat di tingkat desa melalui Babinsa. Nah, selain Karhutla, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penanganan sejumlah bencana, antara lain pasca gempa bumi Flores dan juga erupsi Gunung Merapi. Presiden Prabowo juga minta perkembangan mengenai penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak di pedalaman yang ingin menjadi prajurit, dan juga masih banyak halnya yang ingin didapatkan dari Presiden dengan segala sesuatu yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu informasinya untuk Anda. Dan pastinya kami juga masih punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari, dan informasi yang penting juga untuk kami hadirkan untuk juga memberikan edukasi-edukasi bagi Anda ya dari Merdeka 68 Manokwari. Yang pastinya selamat sore, tetap stay dengan kami di FM 94.3 MHz Pro 1, kanal informasi inspirasi untuk Anda.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

suka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam

pendengar setiap program satu dimanapun Anda. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang sudah ada di ruang dengar Anda. Dan juga di kebersamaan sore jelang petang Anda, kami sampaikan secara khusus bagi Anda yang ada di Manokwari, terutama kaula muda yang sudah yang punya talenta bernyanyi dan yang mungkin juga sudah berhasil mendaftar sebagai peserta Bintang Radio 2026 untuk RRI Manokwari. Kami sampaikan bahwa hari ini di tanggal 30 Agustus 2026 pendaftaran sudah kami closing, ya, sudah kami tutup. Dan informasi berikutnya untuk yang sudah terpilih atau yang sudah berhasil mendaftar besok di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore, kami akan melaksanakan technical meeting yang berlangsung di studio multipurpose RPP RRI Manokwari. Dan untuk itu pada Anda yang sudah berhasil untuk mendaftar dan yang juga sudah kami himpun nama-namanya di grup di WAGE, ya, kami Anda mengikuti informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, beberapa lagu yang juga dibawakan dalam ajang Bintang Radio 2026, ya. Berikut juga nanti kami ada sisipkan di sela-sela tembang-tembang pilihan di nuansa sore Anda, ya. Jadi mungkin sekaligus kalau yang sedang cun sore ini di Pro 1, kita mau latihan-latihan, ya, boleh, ya, ikut nyanyi juga di rumah, ya, sambil dengar Pro 1. Satu lagu yang juga ada dalam ajang Bintang Radio 2026 adalah lagu yang dibawakan oleh Afgan untuk kategori pria dengan Lestari Merdu. Kemudian juga ada Alama dari Rizky Febrian dan juga Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arjia. Dan juga ada beberapa tembang yang juga kami putarkan untuk Anda di sore ini.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Iya, pendengar, dan informasi lainnya untuk Anda ini terkait dengan pemerintah terus mengincar peluang ekspor ke pasar Amerika Serikat yang lebih besar setelah produk rumput laut dan agar-agar Indonesia itu mendapat pengecualian dari tarif tambahan yang berlaku sejak Jumat 24 Agustus ya. Dan dari data Kementerian dan Kelautan juga

0: dapat memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar Amerika Serikat. Nah, hal ini disampaikan Erwin Duyana, selaku PLT Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 17.12 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap mendengar kami di Pro 1. Kami juga masih hadirkan beberapa teman-teman pilihan di ruang dengar Anda, nuansa kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda di edisi sore ini.
1: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, pendengar dimanapun Anda, teman-teman pilihan di Nuansa Sore Anda yang terus kami hadirkan untuk menemani kebersamaan di Lintas Manokwari siang hingga petang Anda. Sudah mengantarkan kita sampai di pukul 17.53 menit. Kami cukupkan rangkaian teman-teman kuliahan di Nuansa Siang jelang petang Anda ya, dan kebersamaan selanjutnya juga nanti di Lintas Manokwari malam akan diawali dengan Nuansa Religi Asal Maghrib yang akan hadir di pukul 18.10 waktu Indonesia Timur, dan kita akan jelang dengan lagu-lagu bernuansa islami secara khusus persembahan bagi kaum muslimin wal muslimat menantikan saat azan maghrib di pukul 18.10 waktu Indonesia Timur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan dari Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sekaligus dari Merdeka 68 Manokwari. Saya Keku Biari dan juga operator Bung Alan, kru lintas Manokwari yang dapat tangannya. Kami pamit dari ruang dengar Anda.

Di Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka. Siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah, sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.

duduk. 3. Dia mengerti pikiran kita dari jauh. 4. Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. 5. Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan dia, dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Elohim dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang, dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, dia menyembuhkan mereka padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, dia memberkati mereka padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, dia membuat mereka menjadi pintar padahal dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah dia dulu. Kemudian kita memuji-muji dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji dia. Maka

pasti Tuhan memberikannya kepada kita, sebab Dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu.

dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umatmu, rakyatmu, sehingga kami berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, tolong mereka di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka. Roh Kudus, bantu mereka mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan namamu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati mereka, istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati, sehingga program kerja RRI Manokwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umatmu, hamba-hambamu yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaranmu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injilmu, sehingga umatmu mendengar dan tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hambamu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami, doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umatmu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadiratmu di surga. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Hambamu yang rekamam, hamba untuk merekam firmanmu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak, Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus, kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hambamu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

diberikan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pujian Kristen kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami mengajak Anda mengikuti drama radio Kode Masa Depan City. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf, Pak. Saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi,

0: kami dianggap merendahkan?
1: Tidak begitu, Pak.
0: Saya cuma heran, anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
2: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
0: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
3: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, Bapak lo ini, Bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
2: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
3: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
2: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
4: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
5: Orang susah kok pilih-pilih.
6: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
7: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
1: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama Bapak.
2: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
4: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
8: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
2: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
8: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
4: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
8: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
9: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
2: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
9: Hanya mencoba katanya? Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
4: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
1: halo, iya Pak.
8: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
1: Benarkah Pak?
8: Benar, anak ibu sangat berbakat.
3: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
1: Anak kita berhasil, Pak.
2: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
1: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
3: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
2: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
3: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
1: Kami bangga sama kamu, Nak.
4: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi.
10: Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut.
4: Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: Desi Tiara.
1: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
2: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
1: Pantas.
2: Ah, sudahlah, jangan bahas lagi. Kita pulang aja yuk.
1: Let's go.
2: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
3: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
4: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
1: Terus, apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
2: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
3: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
1: Mulia sekali hatimu, Son.
4: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
3: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Josh.
4: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
2: Sudah puas kamu, Josh. Terusin, Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
1: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
4: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
1: Sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
2: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
1: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang? Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kau gak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas.

0: kelas kan?
1: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama gak mampir.
1: Bener nih.
0: Makasih, Son.
1: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos. Sedang apa kamu? Apa kita salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Tiara. Juga kamu, Siska. Aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
1: Astaga, Jos. Ternyata kamu...
0: Sony, kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
1: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
2: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
3: Setuju.
0: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
1: Tentu saja, Jos.
3: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
0: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
2: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
3: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu lagi. Ayo, Kemon.
1: Ayo, Jos. Kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
2: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler Rino kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
2: HP dan juga gawai lainnya ya, menurut saya.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Selangi sampai tersumbat.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran

0: Cirebon di Jakarta.
1: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN

0: dan kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Sekarang sedang dikaji.
1: Sebenarnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutlah. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Pres Udara untuk Indonesia.
4: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobi Sapulite.
5: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat. TNI Angkatan Udara serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Hingga Kamis kemarin sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju sejumlah wilayah antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutlah secara

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin berat, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin berat, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan. Dan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhanto mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhanto menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Roli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
3: dalam

0: Sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
2: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
3: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Seor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta,

0: berlangsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Tendaya ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
1: Lawan juga sangat sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
0: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Politon International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin, biasa dikenal dengan Bagus Rangin.
2: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Anda berada mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Malam Hari Malam. Kami hadirkan Triwambisi dengan Tanah Papua.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi Senin 31 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda, selamat pagi Jabat Erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda dalam segala kebersamaan di setiap program siaran kami. Dari Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas pagi ini, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro satu pagi ini, dan juga hari ini kita bersyukur ya, kita ada di penghujung bulan Agustus dan Tuhan mengantarkan kita untuk memulai dengan aktivitas hari ini dengan segala baik ya. Kita percaya bahwa kasih sayang Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita ya, dimanapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas kita hari ini. Kita percayakan bahwa segala sesuatu yang boleh kita kerjakan itu semua ada dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan ya, di hari ini dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan. Tidak hanya untuk pendengar di Manokwari, Anda juga yang ada di luar dari Manokwari, selamat pagi, salam Jabat Erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk semua Anda dalam segala aktivitas, dalam setiap tanggung jawab yang boleh Anda lakukan di hari ini ya, dalam setiap tugas-tugas Anda ya, mengawali minggu yang baru tapi juga mengakhiri bulan ini ya, bulan Agustus. Dan kita semua berharap bahwa segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik ya, apapun yang juga akan kita lakukan di hari ini semua boleh tetap kita kerjakan dengan baik ya. Yang pastinya kita percaya bahwa segala sesuatu yang boleh kita lakukan semua di hari ini juga akan mengantarkan kita kepada sebuah kesuksesan kita ya, sebuah kemenangan kita, dan juga segala kesuksesan-kesuksesan yang menanti dengan segala sesuatu yang boleh kita kerjakan di hari ini. Kami awali pagi Anda dengan, kita ada dalam nuansa religi umat Kristiani Mutiara Pagi. Kami persembahkan sebuah perenungan dari Evangelis yang kedua, dilengkapi juga dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini tertulis di Pengkhotbah 8 ayat 17. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena saat ini kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk umat-Mu. Roh Kudus, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan beri hikmat, keberanian kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu, supaya orang yang mendengar memperoleh kasih karunia. Inilah firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 8 ayat 17. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Tema renungan, waktu Tuhan itu indah. Mari kita selidiki firman Tuhan yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai contoh, Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf, Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Artinya begini, saudara-saudara, Tuhan membuat waktu Yusuf indah pada waktunya, yaitu terjadi mujizat. Raja Firaun angkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Pertanyaan untuk kita, apa yang dibuat Yusuf sehingga Firaun angkat Yusuf jadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir? Inilah yang dibuat Yusuf pemuda Ibrani itu, yaitu Yusuf bijaksana mengartikan mimpi Firaun. Kejadian 41 ayat 25 sampai 28. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Tuhan telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah ketujuh tahun, dan ketujuh buli gandum yang baik itu ialah tujuh tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya tujuh tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, itu maksudnya akan ada tujuh tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku katakan kepada tuanku Firaun, Tuhan telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Oleh sebab itu, pendengar yang diberkati Tuhan, Raja Salomo berkata lewat firman Tuhan tadi, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Artinya begini, dari awal, satu, Tuhan buat Yusuf jadi tukang mimpi. Dua, saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Tiga, mereka berupaya untuk membunuh Yusuf. Empat, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur kosong. 5. Mereka jual Yusuf dengan harga 20 sikal perak ke orang Ismail, lalu Yusuf dibawa ke Mesir.
6. Mereka mencelupkan cubanya di dalam darah kambing yang disembelih. Cari pendengar yang diberkati Tuhan. Semua rentetan kehidupan Yusuf dari awal itu merupakan benang merah yang dilalui Yusuf sampai mencapai waktu Tuhan yang indah yang disiapkan Tuhan bagi Yusuf, yaitu terjadi mujizat Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Jadi ini perkataan Raja Firaun kepada Yusuf. 1. Kejadian 41 ayat 36. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Yahweh. Tuhan membuat kehidupan Yusuf tambah indah. Mengapa Raja Firaun berkata seperti itu? Karena ketika Raja Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Mimpi Raja Firaun ialah Raja Firaun katakan kepada Yusuf bahwa Raja Firaun berdiri di pinggir Sungai Nil. Lalu lembu yang gemuk 7 ekor makan rumput di pinggir Sungai Nil. Tetapi timbul lembu 7 ekor yang kurus. Mereka menelan 7 ekor lembu yang gemuk, tetapi mereka tetap kurus. Dan Raja Firaun melihat lagi 7 bulir yang layu menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Mimpi ini membuat Raja Firaun gelisah. Dia minta kepada orang-orang bijaksana di Mesir, tetapi satu orang pun tidak ada yang tahu. Tetapi ketika juru minuman menceritakan talenta dari Yusuf, maka Raja Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Lalu Raja Firaun berkata kepada Yusuf, menceritakan mimpinya. Lalu Yusuf berkata, mimpi Raja Firaun itu sama. 7 lembu itu artinya 7 tahun. 7 yang kurus itu artinya 7 tahun. 7 lembu yang gemuk itu 7 tahun kelimpahan di kerajaan Mesir. 7 tahun, 7 lembu yang kurus itu 7 tahun akan ada kelaparan di negeri Mesir. Oleh sebab itu, keluarlah perkataan ini dari Firaun berkata kepada Yusuf seperti ini. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Yahweh? Yang kedua, Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Kalau dalam bahasa Ibrani bunyinya seperti ini. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Yahweh telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Artinya, sekali lagi ku katakan, Tuhan membuat waktu Yusuf indah pada waktunya. Artinya begini. 1. Yusuf penuh dengan roh Yahweh. Kejadian 41 ayat 36. 2. Tuhan taruh hukumnya, Tuhan taruh firman-Nya di akal budi Yusuf. Ibrani 8 ayat 10b. Oleh sebab itu, Yusuf bijaksana menjawab mimpi Raja Firaun. Sebab 1, di dalam hukum ada roh Tuhan. 2, di dalam firman ada roh Tuhan. 3, di dalam Yesus ada roh Tuhan. 4, di dalam Bapa ada roh Tuhan. Roh Tuhan ini ada pada Yusuf.
Matius 10 ayat 20 berkata begini, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Roh itu yang berkata-kata di dalam Yusuf. Begitu pula Kisah Para Rasul 16 ayat 7b, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Bapa, Roh Yesus itu sama. Roh itu yang membuat kehidupan Yusuf itu indah. Jadi kita juga, para pendengar yang diberkati Tuhan, Roh ini akan membuat semua kehidupan manusia yang percaya Yesus dan baptis dalam namanya akan indah pada waktunya. 1 Korintus 15 ayat 11-12. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Perubahannya jadi seperti ini. Satu, yang binasa bangkit menjadi tidak binasa.

Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba datang saat ini di RRI Manokwari. Saat ini hamba memberitakan firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya firman ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan masing-masing orang. Seperti contoh dari Yusuf, dari awal Yusuf Tuhan mimpi. Dari awal Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dari awal Yusuf mau dibunuh, dibuang ke dalam sumur yang kosong. Bahkan dijual ke orang Ismail dengan 20 sikal perak, lalu dibawa ke Mesir. Semuanya itu merupakan benang merah dalam kehidupan Yusuf, menjalan kepada waktu yang Tuhan siapkan bagi Yusuf untuk mendapat kehidupan yang indah pada waktunya. Jadi terjadi mujizat dalam kehidupan Yusuf, bahwa ketika kelaparan mau terjadi di kerajaan Mesir, Raja Firaun mimpi 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus, 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Mimpi ini membuat Firaun gelisah. Tetapi ketika Yusuf dipanggil datang di hadapan Raja Firaun, Yusuf mendengar cerita mimpi ini dari mulut Raja Firaun. Maka Yusuf berkata dengan bijaksana di hadapan Raja Firaun, bahwa Tuhan mau memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa nanti ada 7 tahun kelimpahan di kerajaan Mesir, tetapi akan datang 7 tahun kelaparan di kerajaan Mesir. Ini yang membuat Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Terima kasih firman-Mu menjadi penjelasan bagi kami bahwa masing-masing orang akan berjalan dari awal dengan suka dan duka menuju waktu Tuhan, di mana kami akan mendapat waktu yang indah, waktu Tuhan yang indah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, waktu kami belajar di SD, SMA, SMP, perguruan tinggi, kami mendapat penderitaan, suka dan duka. Tetapi ketika kami sampai di perguruan tinggi, kami kuliah dan kami diwisuda, lalu mendapat jabatan kerja, disitulah waktu yang indah bagi kami. Tetapi ini hanya penjelasan tentang kehidupan jasmania. Tetapi kami akan ada di dunia ini dengan banyak penderitaan, suka dan duka. Tetapi Tuhan akan menyertai kami sampai kami tiba di istana Tuhan Yesus di kerajaan surga. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus dan baptis dalam nama-Nya, Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Tetapi takhta inilah kelebihanku daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Berkati firman-Mu supaya orang yang mendengar merasakan, mendengar dan tahu dalam kehidupannya bahwa betul-betul Tuhan merancang kehidupan yang indah bagi kami. Oleh sebab itu kami harus memberitahukan Tuhan Yesus ini, pribadi firman ini, pribadi hukum ini kepada semua orang, supaya semua orang percaya dan ikutlah jalur Tuhan Yesus ini sampai kepada tiba di kerajaannya di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Program kerja mereka Tuhan memberkati. Supaya program mereka ini dapat memberikan berkat bagi semua orang yang mendengar. Hamba berdoa untuk Presiden dan Wakil

presiden, menteri, bupati, gubernur, Tuhan memberkati mereka. Amba berdoa untuk gubernur Papua Barat, Dominggus Manajan, bersama istri, anak-anak, dan cucu. Tuhan memberkati mereka. Bupati, Tuhan memberkati. Pejabat-pejabat tinggi di Papua Barat ini, Tuhan memberkati. Amba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, pengasuh sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka. Supaya kami bekerja seperti Yusuf, kami menjadi berkat bagi orang banyak. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk teman-teman yang bersama-sama dengan aku, untuk kami beritakan kebenaran ini. Tuhan berkati mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhku. Tuhan ampuni dosa mereka, dan Tuhan juga ampuni dosa hamba, supaya dosa hamba jangan menjadi penghalang atas firman kebenaran yang membawa berkat bagi orang banyak ini. Inilah doa hambamu, dalam nama Yesus hamba berdoa.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani sudah hadir memberkati semua kita dan juga melengkapi mutiara pagi. Anda diberkati dan dituntun Tuhan dalam segala aktivitas-aktivitas di hari ini. Kita nantikan penyampaian warta berita di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Senin 31 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan keberhasilan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kinerja serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermosindo dalam rapat paripurna di PRK Manokwari masa sidang pertama tahun 2026-2027. Hermos mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan dan realisasi keuangan daerah. Sementara itu, capaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah secara lebih rinci disampaikan melalui laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
2: Pemerintah daerah sependapat bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tapi juga perlu memperhatikan capaian kinerja dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan penyajian informasi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan dan realisasi keuangan daerah dan untuk informasi capaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah secara lebih rinci disajikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari.
1: Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Manokwari. Sebelumnya, Hermos juga menekankan pentingnya menjaga kualitas APBD agar anggaran daerah mampu menjawab aspirasi dan pengelolaan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya mengajak mahasiswa Universitas Papua Unipa untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan. Edukasi tersebut dinilai penting agar mahasiswa mampu mengenali berbagai risiko keuangan yang dapat menimbulkan kerugian. Hal itu disampaikan Manajer Madya OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Stella Matitaputi, dan dalam kegiatan sosialisasi peran OJK di lingkungan mahasiswa Unipa. Stella menjelaskan tugas OJK tidak hanya berkaitan dengan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat memahami bahwa konsumen dan masyarakat memiliki posisi yang berbeda dalam konteks perlindungan sektor jasa keuangan, dan konsumen merupakan pihak yang menggunakan produk atau layanan jasa keuangan. Sementara masyarakat secara luas perlu mendapatkan edukasi agar memiliki pemahaman dan tidak mudah menjadi korban penipuan. Ia menilai pemahaman mengenai literasi keuangan harus ditanamkan sejak mahasiswa, sebab mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang akan berhadapan langsung dengan berbagai produk layanan keuangan, termasuk perbankan, investasi maupun layanan keuangan digital. Stella juga memberikan gambaran mengenai pentingnya koordinasi antara OJK dan lembaga penjamin simpanan LPS ketika terjadi persoalan pada sebuah bank. Nasabah yang mengalami persoalan terkait simpanannya dapat menyampaikan pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Literasi keuangan itu bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat supaya jangan sampai terjadi kerugian finansial. Karena tidak semua orang menjadi konsumen, tapi semua masyarakat Indonesia berpotensi mengalami kerugian masyarakat. Kita lihat di slide kedua, sudah. Kalau adik-adik atau teman-teman, Indonesia itu negara nomor 2 di dunia yang paling rentan terkena yang namanya fraud atau yang paling rentan depan terkena penipuan kira digital.
1: Selain persoalan perlindungan konsumen, Stella mengingatkan mahasiswa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik fraud dan penipuan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan layanan keuangan digital membuat masyarakat harus semakin cermat sebelum melakukan transaksi. Ia bahkan mendorong mahasiswa khususnya di bidang akuntansi untuk menjadikan isu perlindungan konsumen sebagai bahan kajian akademik. Dan data mengenai perilaku masyarakat, risiko penipuan hingga efektivitas perlindungan konsumen dinilai dapat dikembangkan menjadi penelitian. Melalui kegiatan tersebut, OJK berharap mahasiswa Unipa tidak hanya memahami fungsi dan kewenangan OJK, tetapi juga mampu menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan produk serta layanan jasa keuangan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jentas, Papua Barat menyiapkan langkah retribusi warga binaan untuk mengatasi kondisi overkapasitas di lapas kelas 2B Manokwari dan juga lapas Sorong. Kepala Kantor Wilayah di Jentas, Papua Barat, Ibu Tumordiana mengatakan redistribusi dilakukan dengan memindahkan sebagian warga binaan ke unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan lain yang masih memiliki daya tampung atau dalam kondisi under capacity. Untuk lapas kelas 2B Manokwari, warga binaan yang memenuhi kriteria akan direlokasi ke rutan Teluk Bentuni yang saat ini masih memiliki kapasitas. Sementara warga binaan dari lapas Sorong akan dipindahkan ke lapas Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan penghuni sekaligus memastikan proses pembinaan warga binaan tetap berjalan secara optimal. Dijenpas Papua Barat juga menyiapkan langkah lanjutan melalui optimalisasi program integrasi sosial bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
4: Saya juga berharap kepada kita seluruh masyarakat supaya jangan memandang sebelah mata untuk anak-anak ini, karena ya anak-anak ini bisa ada di dalam sini ya mungkin karena ya pertama kita kurang memberikan dukungan dari mungkin dari rumah, mungkin dari sekolah, atau di mana anak-anak ini bersosialisasi. Ya saya berharap kita saling merangkul tangan, bergandengan tangan untuk mendukung anak-anak ini supaya tidak mengulangi kesalahan yang dibuat.
5: Untuk over kapasitas yang tentunya akan mengakibatkan overcrowding, ini kami sudah mengambil satu kebijakan bahwa narapidana yang di dua lapas ini, terutama lapas Manokwari dan lapas Sorong, kami berencana akan melaksanakan kegiatan redistribusi. Itu untuk tahap yang pertama, yaitu dari lapas Manokwari kemungkinan besar kami akan redistribusi ke rutan Bintuni karena di sana masih under capacity. Sedangkan untuk lapas Sorong kami akan redistribusi ke lapas Teminabuan karena juga di sana masih under capacity.
1: Program tersebut diantaranya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, dan kebijakan ini diharapkan mampu menekan tingkat kepadatan penghuni lapas secara bertahap. Dengan langkah tersebut, penanganan overkapasitas tidak hanya berorientasi pada pemindahan penghuni, tapi juga memastikan hak warga binaan untuk mendapatkan pembinaan dan proses reintegrasi sosial tetap terpenuhi.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, kesempatan untuk memperbaiki diri perlu diberikan kepada anak-anak yang sedang maupun telah menjalani pembinaan di Lembaga Pembina Khusus Anak Kelas 2 Manokwari, dan dukungan keluarga dan masyarakat dinilai penting agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara positif setelah menyelesaikan masa pembinaan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2B Manokwari, Lince Bela, minta masyarakat tidak memberikan stigma kepada anak binaan. Menurutnya, kondisi anak dapat dipengaruhi lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat mereka bersosialisasi, sehingga pendekatan yang diberikan perlu mengedepankan dukungan dan pembinaan.
4: Saya juga berharap kepada kita seluruh masyarakat supaya jangan memandang sebelah mata untuk anak-anak ini, karena ya anak-anak ini bisa ada di dalam sini ya mungkin karena Ya pertama kita kurang memberikan dukungan dari mungkin dari rumah, mungkin dari sekolah atau di mana anak-anak ini bersosialisasi. Ya saya berharap kita saling merangkul tangan, bergandengan tangan untuk mendukung anak-anak ini supaya tidak mengulangi kesalahan yang dibuat.
1: Saat ini terdapat 18 anak yang menjalani pembinaan dengan masa pidana yang beragam. LPK terus mendorong anak binaan mengikuti pendidikan dan berbagai kegiatan pembinaan sebagai bekal sebelum kembali ke masyarakat. Linca berharap mereka tetap semangat menjalani proses tersebut dan memiliki kepercayaan diri, mampu berintegrasi kembali dengan lingkungan secara lebih baik. Kesempatan mempelajari seni tari dan musik tradisional Papua kini terbuka bagi masyarakat umum melalui Sanggar Eriantos Manokwari. Pemilik Sanggar Eriantos Welem Yomaki mengatakan, sanggar yang berada di Jalan Pahlawan Sanggeng bersebelahan dengan Taman Makam Pahlawan tidak membatasi keanggotaan berdasarkan latar belakang suku.
6: Iya, jadi Sanggar Eriantos ini tidak hanya untuk anak-anak Papua, tetapi kita buka untuk umum. Jadi siapa saja yang mau ingin bergabung di Sanggar Eriantos itu bisa mendaftarkan diri ke Sanggar Eriantos di Jalan Pahlawan, tapi juga di Facebook kita itu bisa dilihat sana komunitas Sanggar Eriantos di situ. Nah, ini kita berharap itu mungkin generasi muda kita, terutama mereka yang ada di bangku pendidikan baik SMP maupun SMA, itu bisa banyak belajar ke sanggar, karena muatan lokal di sekolah ini pada akhirnya kan nanti akan ujian akhir dari sekolah itu akan mereka mengembangkan tari musik di sekolah masing-masing untuk mengambil nilai. Tetapi juga setiap tahun di Provinsi Papua Barat ini ada lomba VLS 2N yang dilakukan di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan yang terbaik di provinsi ini akan mewakili Provinsi Papua Barat dalam rangka mengikuti event di tingkat nasional. Oleh sebab itu kami sangat berharap untuk anak-anak muda, terutama yang ada di bangku pendidikan SMP maupun SMA, itu harus banyak belajar muatan lokalnya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga mereka punya referensi seni budaya itu bisa banyak di sana, seperti itu.
1: Ia mengajak khusus pelajar SMP-SMA yang memanfaatkan sanggar sebagai ruang untuk memperdalam pengetahuan keterampilan seni budaya. Menurutnya, latihan tari musik dan seni tradisional dapat melengkapi pembelajaran muatan lokal sekaligus menjadi bekal mengikuti festival dan lomba seni siswa nasional atau FLSN dari tingkat kabupaten hingga nasional. Welem berharap semakin banyak generasi muda tertarik dan bergabung mengembangkan bakatnya melalui kegiatan seni. Selain latihan rutin, Sanggar Eriantos juga memberikan materi seperti teater tradisional dan kegiatan lain untuk memperluas wawasan sekaligus menjadi ruang positif dalam melestarikan budaya serta membangun karakter dan kepercayaan diri generasi muda. Peserta pembinaan dan kapasitas tenaga pelestarian Cupol Cagar Budaya mengaku memperoleh pengetahuan baru dan tanggung jawab sebagai juru pelestari Cupol setelah mengikuti pembekalan yang digelar bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Salah satu peserta asal Kabupaten Kaimana, Leonardo Sisaut, pada penutupan kegiatan pembinaan dan kapasitas tenaga pelestari Cagar Budaya Sabtu kemarin mengatakan pembekalan selama 3 hari memberikan pemahaman yang sebelumnya diperoleh khusus mengenai cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan situs. Menurutnya, materi dari para narasumber memberikan bekal penting Cupol dalam menjalankan tugas di daerahnya masing-masing. Dan disampaikan bahwa diharapkan juga dengan adanya kegiatan ini, ia mengaku sebelumnya mencampuradukkan pengertian antara cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan, pemahaman tersebut menjadi lebih jelas sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pelestarian di Kabupaten Kaimana. Leonardo juga memperkenalkan salah satu situs bersejarah di Kaimana, yakni peninggalan benteng Belanda di Kampung Lobu. Ia menjelaskan situs tersebut berkaitan dengan kedatangan Belanda pada tahun 1828 dan saat ini bagian benteng yang tersisa berupa fondasi. Sementara sejumlah peninggalan lainnya masih berada di kawasan tersebut. Untuk mencapai lokasi situs, pengunjung harus lebih dahulu menuju Kaimana, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat sekitar 2 jam. Selain itu, sekitar kapal, tersedia kapal perintis yang melayani perjalanan menuju kawasan tersebut sekitar 2 minggu sekali. Ia mengatakan hingga saat ini masyarakat masih dapat mengunjungi situs tersebut secara mandiri dan belum dikenakan tarif masuk dan belum mendapat keputusan resmi terkait pungutan. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh melalui pembekalan dapat menjadi bekal bagi para jubel untuk meningkatkan upaya pelestarian dan memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat. Aston New Hotel Manokwari hadirkan cita rasa makanan Jepang di Manokwari. Laporan Lanli Timi.
7: Saat ini Aston New Hotel Manokwari menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang berkualitas dengan tema 16 Seconds to Tokyo diharapkan mampu memberikan cita rasa Jepang dengan penyajian yang menarik dan berkesan di Manokwari yang hanya dapat ditemui di Aston New Hotel Manokwari. Yusuf General Manager GM Aston New Hotel Manokwari dalam sambutan pada pembukaan kegiatan yang menghadirkan perwakilan media, influencer, dan konten kreator menyampaikan yang hadir pada pembukaan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman baru serta dapat bercerita pengalaman yang dirasakan dan menularkan kepada masyarakat untuk datang dan menikmati cita rasa makanan Jepang yang hanya dapat ditemui di Aston Manokwari.
8: Dengan melalui tema 60 Second to Tokyo, kami ingin membawa sedikit nuansa dan cita rasa Jepang ke Manokwari dengan penyajian yang menarik dan pengalaman yang berkesan untuk tamu semua. Kami juga sangat mengapresiasi kehadiran para

0: katsu sando. Ini ada chicken breast di dalamnya juga, ini di breaded. Kemudian ada roti, ya, roti penemannya, kemudian ada french fries. Ya. Oke, kita beralih ke dessert. Di sini kita ada dua dessert. Di sini ada dessert Koramitsu Matcha Puff. Koramitsu Matcha Puff. Ini dengan saus Koramitsu, di dalamnya ini ada strawberry. Dengan Koramitsu saus. Nah, ini yang paling best seller juga adalah Japanese Cotton Cheesecake. Di mana dia punya saus itu karamel, dan ini sebagai infus, ini saus di dalamnya. Jadi Bapak Ibu pada saat memakannya ini harus dipencet supaya keluar sausnya. Jadi itulah makanan yang dihidangkan pada malam ini dalam istilah 60 Second to Tokyo. Berikutnya.
1: Sementara Richard Saldes, Brands Manager Aston New, mengatakan dengan menghadirkan menu Jepang ini, masyarakat Manokwari tidak perlu harus ke Jepang untuk menikmati cita rasa makanan Jepang, tetapi dapat ditemui di Manokwari.
2: Khususnya beverage yang kita tampilkan di 60 Second to Tokyo malam ini. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang. Bapak Ibu hanya bisa datang ke sini, bisa pesan dari rumah, dan kami pun bisa kirim ke rumah. Baik. Di sini
1: untuk menikmati makanan khas Jepang tersebut, masyarakat juga dapat memesan selain datang langsung ke Hotel Aston New Manokwari.
3: Laporan dari Lani Timi menutup rangkaian Warta Berita daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa dua kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

pendengar di manapun Anda, terima kasih untuk terus dengar kami beberapa tembang pilihan dan juga dengan iklan layanan masyarakat yang hadir untuk Anda terus memberikan edukasi bagi Anda di Nuansa Pagi ini. Kami cukupkan sejenak tembang-tembang pilihan untuk Anda. Kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

akan diduger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di

0: seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
0: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
2: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran di Abun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. Berabun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
1: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
5: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
4: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
4: Selain itu, Rima menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian

0: Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
2: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau Ditjen IKMAL Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
3: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
2: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
5: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik, karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
6: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih, karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya mas, penghasilnya.
4: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengolahan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
8: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
7: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
8: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT Sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
9: Dengan kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
8: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
10: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pelanggan telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat, sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
11: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
12: Jadi aman ya?
11: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
10: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi dalam Papar Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
13: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya. Dan itu yang kami harapkan. Ya kalau sistemnya digital pakai turis, di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
10: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, dia mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
14: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
15: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia

0: keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan undang-undang pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
1: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Jijaputra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dari Programa 3 Jakarta, Anda terus dengar kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz Jabat Rat dari Merdeka 68 untuk semua Anda yang hari ini sedia akan memulai dengan aktivitas Anda, mungkin juga dalam perjalanan ke tempat aktivitas yang ke Arfai, yang ke Sowi. Biasanya kalau hari Senin di aktivitas yang cukup padat ya, jadi Anda juga berhati-hati selama mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun juga roda 4. Perhatikan semua pengguna jalan yang ada. Yang terpenting adalah kenyamanan Anda sampai di tempat tujuan ya. Dan kami berharap hari ini semua aktivitas boleh tetap berjalan dengan baik, dan juga apapun yang Anda kerjakan itu akan mengantarkan Anda kepada sebuah keberuntungan ya, kesuksesan di hari ini dengan segala apapun yang boleh Anda kerjakan, dan semua bisa memberikan keuntungan bagi Anda dalam setiap apapun yang ingin Anda capai di hari ini. Tetap jadi orang-orang yang optimis untuk menyelesaikan bagian dari aktivitas Anda ya, tidak perlu ragu dengan segala kemampuan Anda, terus eksplor apa yang Anda punya ya di hari ini. Dan kami berharap informasi hiburan yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda

membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Hai, Tuan.
2: Hai.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 Pergar. Ini menjadi informasi penting juga untuk semua kita ya, terutama di musim panas yang berkepanjangan. Nah, dilansir dari rri.co.id, Manokwari, El Nino ini merupakan salah satu fenomena iklim paling penting di dunia. Nah, fenomena ini merupakan bagian dari El Nino Southern Oscillation atau ENSO, yaitu interaksi kompleks antara atmosfer dan lautan di wilayah tropis Samudra Pasifik. El Nino juga ditandai terutama oleh pemanasan suhu permukaan laut yang tidak biasa di bagian tengah timur Samudra Pasifik tropis, serta yang disertai dengan perubahan pola angin dan juga sirkulasi atmosfer. Nah, meskipun berpusat di Samudra Pasifik, pengaruh El Nino ini juga dapat dirasakan jauh dari wilayah tersebut, dan perubahan ini, disrupsi panas dan uap air di Pasifik itu dapat mengubah pola sirkulasi atmosfer. Nah, sehingga itu juga mempengaruhi curah hujan yang menimbulkan suhu kekeringan, kemudian kebakaran hutan, ekosistem laut, pertanian, hingga perekonomian di berbagai wilayah dunia. Nah, menurut BMKG, ketika El Nino berlangsung, daerah pertumbuhan awan dan juga hujan itu cenderung bergeser dari wilayah Indonesia menuju ke wilayah Pasifik Tengah. Dan kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan atau meteorologis. Nah, dampak itu dapat muncul dalam berbagai sektor seperti kekeringan, kemudian berkurangnya curah hujan yang dapat menyebabkan cadangan air tanah, waduk, sungai, dan sumber air lainnya menurun. Dan ini jika berlangsung cukup lama, kondisi ini dapat berkembang menjadi kekeringan yang berdampak pada kebutuhan rumah tangga maupun sektor ekonomi. Yang berikut, pertanian. Nah, ketersediaan air ini merupakan faktor penting dalam produksi pertanian, karena di musim kemarau yang lebih panjang itu dapat mengganggu jadwal tanam, kemudian meningkatkan kebutuhan irigasi dan juga menurunkan produktivitas tanaman tertentu. Nah, dampaknya tentu tidak selalu di seluruh Indonesia, karena kondisi lokal, jenis tanaman, dan juga sistem irigasi dan juga waktu terjadinya El Nino itu juga sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang paling parah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah, kondisi yang lebih panas dan kering itu dapat membuat vegetasi dan bahan organik di permukaan tanah itu akan lebih mudah terbakar. Nah, karena itu El Nino juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila kondisi kering itu berlangsung berkepanjangan. Nah, pada 2026 ini BMKG juga menempatkan ketersediaan air dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu sebagai bagian penting dari kesiapsiagaan untuk menghadapi El Nino. Kemudian sumber daya air. Nah, kekeringan ini juga dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber air untuk konsumsi masyarakat, kemudian pertanian, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Yang berikut, ekosistem. Nah, perubahan suhu dan curah hujan itu dapat mempengaruhi ekosistem darat maupun laut, dan di kawasan Laut Pasifik Timur misalnya, melemahnya upwelling selama El Nino itu juga dapat mengurangi pasokan nutrien ke permukaan dan mempengaruhi produktivitas laut serta perikanan. Nah, El Nino ini meningkatkan risiko kondisi kering, tetapi bukan berarti setiap wilayah di Indonesia pasti mengalami kekeringan dengan tingkat yang sama. Nah, BMKG melaporkan bahwa dasiran 1 Agustus 2026 sampai dengan akhir dari Agustus, nilai anomali suhu permukaan laut di wilayah El Nino itu mencapai 3,4 atau kurang lebih 2,77 derajat Celcius dibandingkan 2,20 derajat Celcius pada bulan Juli. Nah, ini mengkategorikan sebagai El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Dan tentunya pada periode yang sama, BMKG juga memberikan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa hubungan antara El Nino dan perubahan iklim itu merupakan persoalan yang kompleks, karena pemanasan global itu juga dapat mengubah kondisi dasar sistem iklim dan berpotensi untuk mempengaruhi karakteristik ENSO. Nah, tetapi besarnya perubahan dan bagaimana tepatnya ENSO itu akan berevolusi dan masih menjadi bidang pada penelitian aktif. Nah, untuk itu masyarakat juga dihimbau untuk tidak membakar lahan dengan sembarangan, membakar sampah dengan sembarangan, terutama di lingkungan-lingkungan yang tentunya bisa mengakibatkan
kebakaran dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian juga untuk semua kita yang ada di Manokwari ya, terutama warga masyarakat yang ada di Manokwari. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 ya, dengan informasi hiburan yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

virus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon dari

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halo.

Dengan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh. Cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Soksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga.

0: Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
0: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Pendengar, ada kabar terbaik untuk warga masyarakat Kota Manokwari, dilansir dari rri.co.id Manokwari. RCM Klinik di Manokwari yang adalah sebuah klinik kecantikan dan kesehatan atau One Stop Beauty and Healthy Clinic berlokasi di daerah Kampung Makassar, Wose, Manokwari. Jadi kalau Anda lewat kemudian lihat ada sebuah bangunan baru di sana, masyarakat Manokwari tentunya menambahkan perawatan kecantikan premium ya dan menyeluruh ya, bagi yang suka spa dan lain sebagainya. Nah, RSM Klinik Spa dan Salon Estetik resmi melalui Moment Soft Opening juga sudah hadir di Manokwari. Nah, Dr. Irma Wulandari Mars mengatakan bahwa kehadiran klinik kecantikan ini menjadi awal perjalanan baru dalam menghadirkan pengalaman relaksasi serta perawatan estetika terbaik yang ada di Manokwari. Nah, untuk mengusung prinsip bahwa kualitas itu adalah hal utama dalam merawat kulit, RCM Klinik berkomitmen penuh untuk tidak sekedar menawarkan harga ya, melainkan mutu pelayanan yang optimal. Nah, berlokasi strategis dengan fasilitas lengkap ya, seperti spa yang menenangkan, kemudian layanan salon, light art, hingga aesthetic treatment. Ini dapat dinikmati kalau Anda pergi dan mengunjungi, itu berada di lantai 2 dan lantai 3 di gedung klinik. Dan bagi Anda yang ingin merasakan langsung ya pengalaman untuk tampil lebih segar, smart, ya percaya diri ya, Anda juga bisa berkonsultasi dan juga reservasi yang dilakukan dengan mudah ya di klinik RSM tersebut. Nah, seluruh prosedur juga didukung oleh penggunaan alat-alat treatment ya, benar. Jadi Anda yang mungkin ingin tahu keberadaannya di mana ya, di Manokwari sudah hadir ya, dan ini bisa bersinergi untuk mensukseskan juga semua kepentingan masyarakat Manokwari. Dan tentunya ini menjadi informasi bagi Anda juga secara khusus yang mungkin sering mengunjungi klinik-klinik kecantikan ya dan lain sebagainya, sudah hadir untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat yang ada di Manokwari. Kami juga masih punya informasi lainnya dari Mereka 68 Manokwari untuk Anda pendengar setia program satu yang baru bergabung dengan kami dan yang sudah memulai dengan aktivitas-aktivitas Anda juga di hari ini. Semoga segala sesuatu yang boleh dilakukan di akhir dari bulan Agustus ya, tetapi juga minggu kerja yang baru, semua boleh tetap dilaksanakan dengan baik. Jabat erat untuk semua pendengar kami di manapun Anda mendengarkan program siaran kami dari Pro 1 RRI Manokwari.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan,

lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

0: kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.